di bawah batu. Oh, ini tak paksa, maka lo jago je. Mau gue bolsa. Jatah lefte